kijingu yogi nchomiro enono tana wiki tangedara nkarnola itoria nyesu yanka isho yogi ngolon ino ea isho merani nyeki girabu yetetu alaba leile Jehova megita seremi ala itoria ni megilebu nyeki anka yameti anka ilikai ola ijoye kireja ashenki angesinyari asa mingwa yogi kire kitioven mingwa yogi tankalanang kage wore yenki angesinyari nilari koki yoke mbore yankai nilari koki yoke ngene Kristo pegi yelo yo Kristo negi yelo na golo na ruduma nyere ne menenga negi yelo na golo na nyaga ya ninyeshumara tankarnola itoria ni Yesu Kristo rakaya na

0: Kanga ile kwa ranka ya na nanu maye ni feme lao Shagi ni shana baye la kuo Shama radu ya nari sharasi kia mu Nyodo shibisio yankara ya rando gring sida neja Maye ni feme Maye ni lao
1: John
0: Kanchori
1: John
0: Kanchori Nanu ala ngole la ngole shagi ni show
1: Yara
0: rarangai.
1: Ara ragena en ane tekin daru apa mandi.
0: Eh.
1: Ada nengah tekin rarangai mbana rasa nengah tiari antanano.
0: Eh.
1: Udah nolong apa tekin daru mandi.
0: Eh.
1: Jeluru adi hesia yang kambing.
0: Eh.
1: Ya boar kasih tiba saro monobo mungkin degi yoga juga lu.
0: Eh. Nelu amendai.
1: Nelu amyo.
0: Eh.
1: Na day 1
0: Empire Sankai.

0: Mayan FM.
1: Kinosagi ye na adinka sedi ni tatata Ibuidare Entiomasi Emmanuel Olegisemei Opike ile Leon
2: Kese pakarakula jo Irina agar yon kakenya Mayan FM Ibuidare nkilauni Oromuhan Steven Olesaringe Eke ye kijana mwipesi Ete kuna sayi naga nkakenya Leni mwini kilana kainu Yorongani yankima Enyi ina yorongana tolubo na haba Yorongana kwa tikili Godis Transmara Nara kutawon Mau tidia weji Najona ke pokin Good morning Yorongana kwa tiyolo itoko toko Uyini kijona yorongana ke Shampuru Uyini kijona mashuru Masimpa tidia weji pokin Sultan Magadi Muda pokin Aiton tidia weji Najo good morning Tidia weji pokin iti Aikura kineja, ashura nage mzee wangu jono legusi leju nage jambo kijana mapezi na washa, na wamisha kila shabiki long time lengkitishina kama Mayan FM ashura nge kila nakawa shukiri na simu nukiliga joki kaigira tumire kuna sai kanga higira inu wake nkema rutonga nako kuni waro ongwen jana nage nyasida yolinge Mayan FM, nkakanya Mayan yes ibo oling sida yankakanya katukul Ee kama yana pi. Karibu oleng.
3: Alama rondoba. Kebesi yana rondoba. Ngira yeye na shabik bo keni roingwe bo.
2: Ndio.
3: Ana lati ampo keni rondoba.
2: Ehe.
3: Unga masera ine orla masera la ine.
2: Ndio.
3: Unga ra ine ine bo skulwa ba yala ina jadi na bo kuna ni samu chini.
2: Ee kenyo katokol. Right, my ine family low. Yes. Ibu Leng.
3: Yang kagaknya.
2: Sida yang kagaknya katukul.
3: Eh.
2: Where do you know?
3: Itu yang lain orang kara sida.
2: Ehe.
3: Kaya masih.
2: Ashi.
3: Yang nang ama mama santai jadi segelen.
2: Dio.
3: Nada mau naul lah.
2: Nejak itu.
3: Nada mau ayam lepas basanda.
2: Eh
3: ya, nada mau kira ini ni ni ayam ibu sini jatuh.
2: Dio.
3: Salah
2: juga.
3: Kebetulan ini saya ada mama kerja sama mantan lah. Nama lelaki dia Wokin. Anda sana jadi mama kori nama malang kita.
2: Dio.
3: Anda bulu ini Wokin. Jadi bulu lah ini Wokin. Anak cara bayi ni lah ini naji gini tak mungkin menyangkai nak rogi sih kan?
2: Menyangkai tu.
3: Orang kawan lewat dan aku dia Wokin ni jauh ini.
2: Yes.
3: Yeye
2: ndiye chenye
3: na
2: yewe ngenda
3: ndama
2: sibe. Achole mamangu. Ole moye. Alright, Mayan FM hello. Nwa kyotonga nyenkema.
4: Hello, hello.
2: Yo hello.
4: Anda so ole.
2: Ibo leng.
4: Renje yere le ro moro. Asibe le malo moro mere na mali. Yimi te chenye ndanga ya mahe.
2: Ashi.
4: Ado mona ola. Di mana aku kira, bukan dalam longat. Anda yang mana? Orang yang keluar bukan ni riba, lepas ni.
2: Dia.
4: Di mana tu duduk lagi, mana bukan ni riba? Ni asam, asam beri. Dasar yang ni bukan. Anda yang ni dasar ni yang
2: keluar.
4: Kalau yang bukan ni muda lagi.
2: Yes.
4: Kalau masuk ke dalam tu kita jari anggaran lembur aja, wajibnya anggaran itu nama ayam.
2: Iya.
4: Jadi ni rumah biasa ayam. Ayamnya kalau anggaran lembur ayam ni anggaran arah.
2: Asyoling, asyoling. Right, mana anggaran arah ke sigar? Hello, Mayan FM.
5: Daringki.
2: Yes.
5: Boleh.
2: Ibu boleh.
5: Mama Junia nara muriyon nara.
2: Yes, Mama Junia kari boleh.
5: Doma rodomo lah.
2: Eh.
5: Orwayan lah yuri.
2: Nikjar lah.
5: Angkara ini ia berusuk.
2: Ehe.
5: Anak awal lah ni keri kita chief pola.
2: Dio.
5: Mama makan lagi.
2: Dio.
5: Mama majon.
2: Ehe.
5: Om pajon nak om pakan lagi. Om aku ayo karo rus.
2: Siapa?
5: Om Naftali. Nada mana ngapa? Kenal lagi kan? Naja ni rana yang kaya naro di sini. Om apa?
2: Dio.
5: Om rogi cok.
2: Asanti sana.
5: Aye.
2: Alright. Mayan FM lo. Yang kakek nyamayan. Dah yang
6: lagi.
2: Yes.
6: Adingki.
2: Wei.
6: Iba.
2: Iba.
6: Si.
2: Karibu leng.
6: Si.
2: Mhm. Hello?
4: Eh,
2: or pastel
4: no?
2: Alright. My in a family law? Yes. Ibowling. Sida yang kagak nyangka tukul?
6: Eh.
2: Kima yang nyangka tukul?
6: Ashera.
2: Yes.
6: Kima yang nasi yang kena orang kagak nyangka sida?
2: Ashera yang kai.
6: Nih saya balai rori yang.
2: Ashebi.
6: Dan air rori apa lusi ala kau mah?
2: Mhm.
6: Ada mang nau lang kagak nyangka sida?
2: Dio.
6: Ngasa tu mana mana bawa keluar kau mah? Tiap sila le ni timnya roni ni masih kiriya.
2: Mhm.
6: Timnya pun orang gigi lai lari kiri lah masih kiriya. Merol hanu polar tuai.
2: Eh.
6: Orang Malaysia boleh kena long atau orang ramai nak kena di kerumah semua orang oleh berasa.
2: Kesapa?
6: Oh yes, ni itu yang kita sini.
2: Aisyah nalin.
6: Oleh ini ni mahu kita lama jangan meru polar dua ye.
2: Dio, dio.
6: Aku nak raya ini nak dos dan nak nyual darah seru. Meru lah nak polar dua ye. Ayuh kita dah kaya ni nama jana.
2: Oh, nak beli.
6: Meru beli ber. Ardu mahu kita mahu lalat ramah lagi jamu. Saring kita ni rari ye, amin sal darah seru.
2: Eh.
6: Kita lagi ama.
2: Ayo, mak lebih aman tu ya ini.
6: Oh, merah lah lada rasero.
2: Ajuel ding.
6: Masih, ya.
2: Maya nak ngelo. Hey.
4: Oh.
2: Ilo Maya.
4: Namae.
2: Super ling.
4: Super ling.
2: Karibu yang kakeknya Maya.
4: Abang ada lagi yang boleh.
2: Eh he.
4: Alam arlo mukul lah.
2: Dio dio.
4: Kang abang ada lagi lo.
2: Mhm.
4: Engkau nak jadi negosiasi bawakan?
2: Yes.
4: Orang boleh bawakan yang boleh aja bawakan jalan mereka
2: ni. Eh, kenyu, kenyu, kenyu kat tu kalau. Maya ni femero, dah ikut orang yang kemar.
7: Hello, Maya ni sen.
2: Karibu sana.
7: Ringgit.
2: Iwe.
7: Soa.
2: Ibu boleh.
7: Jangan malam nyumpa aku mila Maya ni sen malam apa lo?
2: Karibu boleh. Kejanya nyumpa aku mila nalo.
7: Sudah ya nak boleh.
2: Eh he.
7: Nyeri nyamali.
2: Ndio ndio.
7: Pala mardu mogollo
2: nejara
7: oramari le bogen
2: ashe
7: gai ni wir sugul
2: mhm
7: ngamala ma baba gina baye na baye
2: mhm
7: dik doru bo kina baye na baye
2: mhm
7: oye sarin je dien gresoni
2: ashe olen
7: o murio por la bo gina baye na baye
2: eh
7: o barasha
2: ehe
7: o samo olen olen tigre edilele
2: ese babi
7: Okasih sendiri ngarrek.
2: Eh.
7: Oh, orang kerana lagi lagi, angkang malam ni ni nanti mai luah.
2: Mhm.
7: Angkang malam ni ni ayah ni nanti kita buat
2: lagi. Nejar lah.
7: Muka arah lapar aku mau goleng.
2: Eh.
7: Aku lihat boleh angkang malam ni ayah belum buat dia mark.
2: Nejar lapar aku mau goleng.
7: Arah lapar aku mau goleng.
2: Kanyo kajian ramalan nejar lah.
7: Ara
2: nomor
7: kaya
2: sa bolong beyuling. Nara mi gumo araje.
7: Orbisho wala ma beyuling kari ay.
2: Ehe.
7: Ra para no la ta kulegi e diwe ne ji me Jerusalem da Marte.
2: Ehe.

0: Sambamba, jadi bina bom pointin ada nabi cerama ini FM. Ada yang kaya bo, angkara pira sih naga sana bo naga yang kaya nyabi kaya naga timu jitu dekini angkara kyo lamanya mai ini FM. Asan jadi sana kita naga ishen kyo dekoyo tuh jipu kunjaka kunjaka jado. County yang kare nongo, county Samburu. Asan jadi sana nang kaya pukul dekaja nang kira wani orang mana sih nolak saringe. Elek naga punya orang naga Allah kili Daniel lekan jodi ke makan ba naga rasa. Enak naga rasa di lotion alek Kenya. Aku nak ngaji. Tadi maju *666# Nengin jumpa saya tanah Kenya. Walau ni gunting kuevo, tegas sekio. Ngono nak jumpa saya ni gunting kritis jumbi. Aku nak ngaji. Bera mila mari.
1: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: wasoase nasikia mtali
1: oyede yenro ine yere na risio enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi saru munare enka kenya umeta shoso mwane enka kenya ibuidare antena nai Maya FM
3: kiasa pa kula jogra ni Maya FM sana bo enka kenya rade maya jogra nake media maswefe na mba kenjo nake mba nololo munu wae munake ina media maswefe ini mnitu Maya FM tolo munu rasaidu wata enka kenya tosa ite ngole munake media max Wefale ni ngwani mera ngoro naga imwesimu no downloada bilo naga dupore mba na grasa mencho kimwere de seri tolo muna grasa to mba na kenkwenia mba kumoko lenge na grasa delo shule kenya tenebo naga sefusuna lunga
4: Inkorokyo Lomon Temayen FM

0: ke make mbana shedere marita lang nodori Sylvia Naini aka Silusilu tiatua mkaulele Jumatatu omeraba kijuma saro monare entiba omeza show song wanenke wariem
1: Yes, sikitina gadwa yanga kanyama yenefeme waratioti na lemurwa tukisonga namna hiyo waratioti lemurwa mai yenefeme
2: waratioti lemurwa nasagi niwenda mtenge maririnyo kalengi jota sida yunga wangu mirenya mali kenyika hiyo wangolo ngani kenyika ngolo ngani kenyika ngayo mshirena alea maendeleo nikia razile nikia mwenye lana maendeleo kwenye kiara sivira vile mwotani na mwanda bea liyo ake kida ulda jara na mwanda kashimea jofai na hile ndoke maasa kida ulda kaa janka jime laka kene kashimea kila nda mwana ya msanga nyole nge kila nda mwana kaa hii unwa sivira liyo lato kwa kira hile vyani wala na sivira liyo nge serkali kikira kaa jekila rwala anda mwanda nge mwanda nge nala msenge nina kida nda lende ya mwanda ulda kira ulda kira ande kira kwa tira raya ulda nga dege nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge Allah ni kita jadi orang nak ni dia ni hara lagi, tenang mana ni rasa kita itu. Orang yang ni mula karen, anda musang ke? Mungkin kita nak leng kira aja ni dia itu ada ni rasa ini yang main dalam ni dia. Nah ni dia mana kamu musang ke? Sini musang ke dia? Sini mana yang nak ada dua? Allah tak ada dua sahaja musang lang kira aja kepon le. Tiada malu sini kira aja nak kira orang nak kira jemal jalan kali kira aja bersih kali. Aku orang dah ini jangan ingat ke? Ni kira kata kau ikut aja dalam mana? Ha. Tanggara kita apa ya? Tanggara kita rasa. Orang siapa? Old guy. Kita kira kira kira ayam yang unik untuk green logo ni. Ada apa? Tanggara kita siapa? Ya Malaysia. Mau merangai ni ada di negara ini. Kaji ni kira kira apa arahnya? Ini tanggara yang masih ada ni. Kamu ekspor asap dan nak kopi jadi orang yang share kira segera ni. Orang siapa? Orang di kolang. Kira kira umur di kolang aja ni. Empat ni kejopi. Empat ni kamu era lagi ada bawa dua lagi. Ada bawa lagi. Baik jangan lagi ada lagi. Arah Miriam, agaklah jadi entahnya. Ini juga di program dasar dia mengenai amu orang yang reaksiasa. Miriam untuk tinggi bukan hanya orang kaya. Oleh dia itu, era mana risi itu yang untuk kris. Kira untuk nasib orang melari, kira lari yang lalu. Kaki, kira nak nasib orang namun susu untuk kris. Kira rumurung kulang kira entah mana kamu yang mahu hilang hilang yang kisuh dan yang susu. Oleh dia itu yang kisuh. Dia nak kira orang itu pasang tangan kaki dia. Enggak ada apa-apa nak kau. Kaki kira kaki siapa yang masih amu. Dia lagi ni risi ada yang nak kau kris. Orang boleh terus senjat di kiri semua. Kita ni orang yang ada siapa yang kau ni? Kita kasih bagi nama dia lah. Jika sudah jaga dulu ya, ni kita kaya masih rena. Orang ramai dalam musim yang ada yang dengan yang kisu. Kami menjadi macam bayi lang. Mencari pos belakang. Ini kita yang kaya masih. Orang yang siapa suku ini? Kita suku dalam musim yang ramai lagi. Kita sini kerja sama ni. Kita yang malu punya dengan siapa? Suku lain kita siapa? Tapi kita orang lain yang lebih kasih bagi mereka rena. Kita orang yang suku lain berkorban lagi. Kita orang yang lagi berkorban dari kita yang berkorban lagi school. Elok nak sekolah leleng, ini orang leleng yang kita dah ramu, angkaji nak beli kira, orang yang ramai lumuni, leher nanti, dia kau isu, isu bulan kira, nak yok entah mana kerja yang lori kan, orang siai, ekor di dalam, nak ada yang nak hegi, orang hegi nak sekolah leleng ramu, orang nak sekolah leleng kerja kita ramu kerja ni kira apa lagi, ni kira ramai lumuni kita yok alah kira, dah aku dah nak kerja mai orangnya lagi orang kaya dalam sana, boleh orang kira ibu lagi dan terlari, tenar ni lari, ni rumah kita isu, macam orang kira rumah rosak kira isu, macam nak aku dalam sana lagi yok. Orang siapa ye? Emas sekolah musang. Hari yang lalu sungguh ya, sebab lelaki mungkin dah tersenget ni tengah ye. Emas lagi dia. Sekarang ini dia lagi ye. Ia dia mungkin teriye nak lelaki orang lama musang. Ada kita lagi orang bawa lagi. Entah lelaki kau kena dua. Ini jadi macam mana? Macam sebab ni dah banyak orang.
1: Achole na kemiri ya mdemu ya na kemusenge ya tonka ulele kaunti na kakajado na na kakakita na mwajo ki ya igra Kenya Medical Training College ya munga gidona kwa hii Beyond Zero Aisho yo engilisha tenki soma certificate courses community health nursing ila na kato laba le na udo telari ule na angkira na inguwa mkwapi orapara kuhurupu kili na ime enki soma na keshori ya nishara sabu nishori sisi linked otonga na tatuishi Terishata eshumara tina scholarship borake keshukunya aisia yoloshole nye tene ya kudipa ina kisoma ule na lelo oyu inaletoto nake enki soma ita yolo ipi abaya oru mutandao le KMTC ne ipuri na application torekina oru mutandao ule ipi yako indipa aiputa tormutandao shomo na gero barana gero apply beyond zero scholarship mpota mba hapa wakini nikijewiki ashuna yuni itine katukul shomo tape juu inavala ino ni mpota ni tokuny ni yaikele gwanani le mudu wati nebosi olaliko nile kanisa misaina ashime roto kwenye uwaraka ipi ndiba ndena po wakini itu mwakinaki nindutu mnakini napala po wakini te application mkulia pala naki tilo hiki lor mtandao le KMTC hewa ki CEO le KMTC ala kidumu aya mpaka headquarters e KMTC ya baiki ntarekina la tomono kuni rela pana lele kadumu ajo wani nakitokina la tomono kuni nake mkulonga jimamusi njana ke mkulonga nabaji katukula wani kutokiliko ya guto zaidi tabaiki lor mtandao le KMTC ala kibaiki Facebook page Twitter handle aragina ke Instagram KMTC NMC arabaki campus KMTC arakingili kwenye shore all of style beauty show county director of health wala ni ngwani taraba anjuri kwenye ilungwa KMTC mwipina bomb point 10 na pishana Mayan FM mambo tam tam

0: Tiaribi na bampu intinya dan habis nama Yin FM. Yang kakaknya mah Yin FM kaji nama yang kerawani. Tadama ajiru mbiosa hii muna hake chesa boku soli ninguwa ni itamu sana janaka nyesila ya Jumatatu. Najua watu wengi wamenyoka nyoka wana eni ona nguvu maana weekend wameenda kufanya mambo mingi. Eshimura weekend amane mana eshimura mwale safari na inguwa na hake marati diwoja itona na ulega na ulega msengiri diwoja na duwe mungu. Oh ele mea na uli ele radu ele benye radu na inyo ay inkele na inyo. Inkele na inyo ya gra 11 na maa jumuha virusu kuhulini. Ino na iyo ni masitori ya mandre bana. Ah, kwa sababu inyo rakira nga kenye kira kajo ayala adam lengkot na homo ele ele kolo longi shu ini mura da jom mengira na inyo rai lebel na inyo iya awo shukuro ida nga kenye enda bio anya kaya orang baka sabi ni angka tuka wala amuka ni mandi buwana good morning kangangwe simu nabu uratuti na kele murua ya tuki songka na muna hiyo kajen kira wani. Aha, tafuta pesa imunake chisa box star 6666 hash imunake inoitu inakilu mpisa ikatukul katukul imunake chisa box metina kwa sandu kule meru rongori lenyo lini nguni meraronya star 666 hash nitunake mpisa item kule naon katukul oratioti lemuriwa isimu naburu kimalizia malizia hilo mayen oratioti lemuriwa
1: oratioti lemuriwa eroroki masi tene boti ke isuwa nangkariko. Sudah enam bulan itu dulu ni sih bay, ini semua orang kaya nasi. Ini yang kita kerja di lengan. Sudah enam bulan itu dulu ni sih ini semua kaya nasi. Orang ada ini juga kerja nalo. Orang dari sini kerja apa kerja bay? Ini yang unyam motor itu ni amusin. Ini kan dokian silingi salah. Kami lepas naik jadah, kini tu nyoba sini ni kaya kita pelatih. Orang yang dua luka, ni yang unyah suka ini ada macam ini ni yang unyah macam ni lain. Orang yang jadah sabun, siling ini ambil. Orang yang lupa bawa kaki lepas bawa golin, orang kasi tina bol. Wale leki mbela shoto nko unale yesu deni kiasi unameza ufusor kia shilingi miatano wale kunojo goni sasele yesu ne shilingi miasaba mpaka mianani wale leki wakunalo ndomono. Eronda kale kwale bila kule pyale ninja kule meje. Kimi dia sayo lu kwa shilingi 30. Na ni kuna ri meja. Ore kaga le ye. Na la maendeleo. To nyua kage ye bara ku. Ari jal bari barani to jojo. Ana ge ye anga sinya na kule bogo nge si amu to nyua bara da go to gi. Yokura eto nywa geje ena oloi bole na ligi bongesi kage ore na olo olo bara lo ge tonta ditu ke doli yo tonta ditu ta di ke doli ke wintero bol barbara ore ge plantasia e biotisho ke nya mala ge na ambu ara na hanga na mama mi sha ilina na mbu e gori semalai na na hospital ya serikali amu mege arajani na mera imasini ni amu ore nyama nyama lunga na rada kumo kwa na pakate le uanda leta ni ati na le saruni na ikulari meja na uwa na iri nebe na enjoto kufanya kwa mano kufanya njaga shukrani na na le kigori sengo hiyo na aduai na ramatari ndaga nye na muruwa kige iri nebe ndi amasi. Njia hizi baadhi na inewe amewe shamba sahi, ndama yana ndeengai, ndama na mayana.
0: ya njo si kama yenda kai katokol kisonga namna hiyo mwana ba ibina bom pointi na na bishana ma yina FM kai shona ke olokuso ole bala olokuso ai shona ke 72% amirna yengi tikere ngara ishir pole pole ne ojina mi tikna ko bala ina sona ko ri liwa ita bra ge ra jiri lemu ita bra ge ne mutoto akanyima ye kwelesa oratoti arashu toka bana alafu nasho sinye na mama ningwa ka kliko central la sinye 79 ore nake miria miria musenge nacho 82 ore nake mama paswa ke paswa nyo paswa rongoswa nacho nake 88 amurabilo na lenai ora tuti lemurwa ino so nya junjeri ore nyano shokole erona bay grammar ko le rombe sa ko tiko lenga ke na mama twaje yom jeso akina mama twaje yom jeso kuza maswa pesa kidogo ere jona itu angalie amere jonyo no hiki kompeni ya ni njoro vaiya ni fa ni njoro vaiya ni la mbe mpiso iko tikole tokeni hapo kabisa tokeni hapo kabisa kwa sababu ifa vile visinja kwa leo leo ashiwe nage 88% ora tuti le muriwa tada majo star 666 hash nizo mpiso iko mnake chesa books tuleka simana ngasa kusikidogo hello.

0: kabisa na jirin bari wana saye maya gana siki dogo doya atum lunch baya nga stay apu lunch baya nishukunye ni kwa nage doi aitoki apu doko alinu wana nade kuna saye doi ena dama mana si atum lunch mana si atum wadiji chef hunt ni waji maya kiyo lunch tena olum
1: eyerare se mayan FM
2: karibu leni mwelele mwene FM kajiru wangarna ini Chef Charlene ibura yara indeo ugali sukuma na stew yetu ni tukindero ikingase suji niki kumbini yang niki urijikoni yang mera safi niki idumu ungalema umu uchua kang safi ninga sabi idunye testiu wade iki hiu ingiringo ingiteng ashwa yota kini ya lalunga niti tindeote nyumbani niki dungudungi sidai niki sud niki pe imuti safi nindiliki ngema mirurua nibi ingitiare shumbi ninja mirurua roleka ni ongwan bime nindayu nimure nga imuti safi nibi keilara ninja umerosha ingima kidogo nibi kitungu ninja yara baka nebu golden brown wade gra yara sinoji ndadogi nji nadogi nino ninche musha ninjo mei mei lara kidogo nibi kinyanya ninjo mirurua ninkoroga kidogo nibi sing ninjo mirurua roleka nimet nindau nibi dania ninjo mirushinki makake mira ule nebu kindepa ariristi wang finoji nindu kia dumanga imuti yara dosu mangtindoji niki sudi na sukuma niki dungudu vizuri niki mwe imuti safi niki pika ilara niki piki kitungu niki yari kidogo na kitungu mera golden brown niki piki rinyanya langware niki dungudumu vizuri niki soja niki chomere ya rame uro kabisa niko roga draja uro kabisa tipika sukuma niko roga meuro kake njo meri ya rarole niki shumbi peishamu niko roga kidogo mere jenga ina shumbi niduruse minje ure danga shuru kera egini yorgali niki murumuti safi niki pika ngare urele gali na nandu roga na uongwa niki pika ngare ni chomiro rwa niki dumbu nkuruma niki pika pole pole ingire koroga agusambaka jibonga vizuri niki chomere ya rau ure wele gali niki visingu niki sabu nende pukin karibu nye lunch
3: Mayan FM Mayan FM Ipnabo 1.9 Abishana Ewangan Olosho.

0: Alright, nje ndo bara kuna saa 8 na ngonde ngandi yora. Tomo no mira, aha, yumbiro ngodi asa.
1: Really?
0: Aha.
1: Kilo
0: na jero saa 8. Basi let's just that you lend the grade musumu ya mushamushang.
1: Tene
0: waji. Grade ya joro yi ola ini ngoni ndana fanyo. Ndana warma idalino. Kai shingo yela ini ngoni pindana warma idalino. Kai shingo na ke pipi kredeni. Mbaka ni nyara nyo.
1: Lo maida.
0: Maya na lo? Yes.
2: Bara wo soba.
0: Soba ri yo lengo ye.
2: Wajira ulia nita musenge.
0: Iye.
2: Yoro hinyar maeda lai.
0: Eee.
2: Anakono hinanu.
0: Ehe.
2: Na ndaro hinanu kuna orige haranyi hinanu arau.
0: Ehe.
2: Na kao mono kia gara lelo biharanya muna gara naga tu ndogi mwa kina isi nye serial.
0: Yes.
2: Na ako.
0: Eee. Na rasi oye. Ranyo lukigilwa nishori.
1: Yes.
0: Hamu yana ni la yola yote kera sangara na ba, thera sangara na ba.
1: Chini
0: ni
1: kuna
0: yes. Maya na lo? Hello
3: ma.
0: Oye.
3: Subway.
0: Subway leng.
3: Kijira ni charity dembole.
0: Charity.
3: Na kuwa na ba ilangara ni juu shenge baba na uregi raji au sisi.
0: Oh, la sababu abam magosa.
3: Ama ni anagaji rosho kukinkera niki ya ama isik
0: oh iye da haba ina
3: ee ala jasangkai
0: agra yolda raje miogurava iye na oshinkere nono kemi mpunga ina kwasa
3: rosho
0: rui amuke jebe anipar nyengere nono
3: ee
0: mbibo no isi ragi ye
3: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ha
0: ha ha ha ha ha ha
3: ha
0: ha ha
3: ha
0: ha ha ha
3: Ore rajar mai dalai.
0: Ehe.
3: Nae ramar lagi.
0: Yes.
3: Mungkin reiye. Ari bisho sih lagi. Iri reiye ari bisho. Mau ada yang jadi rongan.
0: Ehe.
3: Nah, ya, bagaimana masa ini mau ada yang jadi rong.
0: Eh, naja lah.
3: Ya, aku nana reiye nalo nasho. Naja lagi.
0: Ehe.
3: Nah, orang ke depan.
0: Yes.
3: Nae rana bo. Ramar lagi.
0: Ehe. Apart from yung komono kanyong bilion nung da space danu masa mo gel dadi sa ingin na dol na masa or jipi jang advangishu nina yeji kalo la karibu ya leo oi kajang oi bangishu yukonji edo liya kajiri eti kasoro kunagishu yela rungani
3: neri
0: nanu siya gebao kino regela jimamo sinisoji neri wili na orebebe neji kalo para gwenyele haye kanyong shindera kunagishu
3: na isu alitani
0: ehe
3: na inyanga agishundi
0: ho
3: na irasi na nabogu no si na irasi rai
0: ehe
3: kwa hivyo nyere nara ayaka duya ngare na isu alitariza bo
0: ehe
3: age ya marumo gina adelewe sila ngare ngerai
0: yes
3: ya kulasi manawara age vesha nero jani isu alitari na inyanga agi
0: ehe
3: ure zangazi nguwa fai nero la isu alitari na inyanga agi
0: ho
3: Ore tiana dola jijyo zino warba zira na yelo wa nyamari enya na yelo wa jani lau.
0: Ehe.
3: Ya wune jeshina ni wuna.
0: Oke.
3: Eee.
0: Ya wuru duwa genyajo meegira lema edali nanu ra.
3: Maa gira pina gade tiso di yelo nyasangkai.
0: Ehe.
3: Eee ya mo oro shina galo njiparo anyore nara ra mwade nenge njibu ya ra ino seba.
0: Neje ra keseba.
3: Ya wukade jibu.
0: Oleng oleng.
3: Oling.
0: Asholing.
3: Aiyah, nak orang ni membeli
0: bawa ke mana? Asholing.
3: Aiyah.
0: Tengok orang itu normal ada.
1: Yes.
0: Tengok orang ini jual orang size.
1: Mhm.
0: Yang lagi orang ni.
1: Mhm.
0: Nampak orang rumah yang kerja.
1: Tangkar lagi busy.
0: Mhm. Yang orang ni kerja tu mungkin lembaga show merah lari.
1: Well.
0: Nampak orang sanya kuna.
1: Mhm.
0: Eh.
1: Yes.
0: Ami tu nampak naib sih dah.
1: Iya.
0: Lama ada leh.
1: Orang
0: yang
1: kerja lama
0: ada
1: itu.
0: Yes.
1: Size.
0: Perniagaan anda kau ni bangalun yo?
1: Ini
0: juga lom biasa
1: Yes.
0: Nah, anda nak belum ada sawa-sawa?
1: Kuli.
0: Yeah, bangalun kau ranyo?
1: Lom ada.
0: Lom ada.
1: Yes.
0: na basta de ni ari sia ni asata na yin bondi ya kuragi bunga yin wonyo kabisa mi bunga ibu ya
1: to arugunye
0: ya a a min toro leke in bungo le ngatumoki
1: kabisa
0: mayana lo jo na simelotu gara musumbu ye musho musho mbadi nyega kene ne musho bi yega mo lo yoga de ba siyo kwa maida lale dua rara amor maida sinye lala
1: kweli
0: siyo kwa lale dua rara mayan
2: yes mayan
0: yes
2: yes
0: andago
2: ruwa dueling
0: sobai
2: ruwa dueling gaila ruwa ibai
0: karibu
2: asho leng andago ay nero bawara jing wakara
0: oo
2: awo mar maida na ibi kisai
0: duwe indala iya jongo roye karibu rengi desheni
2: asho leng amuka jodo ya kajongo na ruwa gini awaya
0: toro
2: na
0: rel dori ka
2: arara mabi
0: mama
2: wo
0: kalo shara maida leno
2: kalo shara maida lak
0: eh
2: kalo shara no maida leno gumo
0: yo
2: bona shara maida lai ma kalo shi si airin
0: eh eh
2: na lo de yana si ayo jogi
0: eh
2: ya wonna minyo shara maida lai na agira si arare
0: eh eh
2: kalo shi age na nyangu go
0: oh
2: ande ba dai la ba ir go gadi butomun
0: ehe
2: benir ba ba wala kai kasu le shage na yo shar kasu le shor na amun ya golle
0: ama la kasu no le shor be ranya rayi
2: o
0: kan yo shi asi be kinyo rana do lo kitu a golle no golle
2: ro hi na ni ro na asi
0: ehe
2: amo en gayo shi aga do go ya
0: ehe
2: na lo no shi aga ma o mono ga ngaya do ki nai ure si be ya kasu si dai
0: ehe
2: Mungkin ni nak gula kan kasih majul usul dengan aku lagi.
0: Oh,
2: itu gua agen ni.
0: Eh he.
2: Nah, sana-sana ada yang naruh majul dasar jentor.
0: Oh.
2: Ambil arul gua langkah jibit.
0: Eh siapa?
2: Halo.
0: Kaning ro.
2: Nah, ambil arul gua langkah jibit lagi.
0: Eh he.
2: As, nah kalau jaga kalau siang orang bawa semua kali bulan badi minit.
0: Oh.
2: Nangas saja lah ulu.
0: Eh he.
2: Kalau yang lain orang lain lama itu lagi, oh iya, kaya kita ranjir kaya lain lah.
0: Eh he.
2: Ya orang nak dari si kerib bufa efara, nak yang reishon nak rea selama itu lurbu.
0: Nejara.
2: Ya aku siapa boleh bawa bunyit najwa suka lawu.
0: Eh.
2: Kaje ina budi wajib najwa misida nolik najwa gara lurbuah, ina bungkulnya wajib si dayin.
0: Mhm.
2: Ya aku na orang selama itu lain na ilele shola jarang kai nijer bisa jadi.
0: Eh.
2: Mari dah nak arah mana nongkang kai.
0: Negeru ke siapa bisa?
2: Baik ruke siapa bisa?
0: Ho.
2: Najo no hi manu wara mas ne laka si le shai du gogi.
0: Eh eh.
2: Amo nya grobi yani.
0: Oh.
2: Agu mo grobi yani a wote.
0: Eh eh.
2: Amo re ne gala ke karibu na yeli su na im ya ne re gala ke na inje na bi ana fadi ni dalaba.
0: Mhm.
2: Ni tenge le karibu jara.
0: Eh eh.
2: Ni ngunye gire ni ngunye rgo bo.
0: Eh
2: eh. Ego no na ni ya amara kara kara ke ne me gonu ne gulo la.
0: Eh gese babi.
2: Na ko ninyari ola nyarangai rama la maida la yari na gagire rama bole ngajuri na yiru ko gira maida na bela maida la ina nyofuli
0: yes yage
2: kari din bogi
0: bonge si sana
2: na ko na nyu ne gidi nyen guruma ni rori yage olorere
0: ehe
2: na ko ni ya digiri wo shi ola nyarangai rama lo le ne gida mu murabe giri je samu alaga ga alaga nyu ko sha ko sha na gidi ke dida gaira mu ko shole
0: ida jina yi jingai
2: ha jina yi melenda joko
0: melenda joko
2: Nilendaga
0: go. Aya ke pigi ye register pika bisa.
2: Yende baga gibia mo galaga sije shaga sujo shaga ba ewo shaga ala aur go jenda guai.
0: Tolo itai.
2: Tolo itai yari lo itai ma ore we magra ju shore ma ala maro.
0: Oh akaya sholing. Thank you.
2: Yanda guai nda gumba yena ngai ni ro ga go ne wari.
0: Oh ye.
2: Yanda guai.
0: Thank you. Asholing tunu mora.
1: Yes.
0: Shaga sineri. Ni ro golo maida kabisa.
1: Kabisa.
0: Da jinkelo nyile lewe na jigba ba ken ngwa jaya ngene ngire. Angire. Aje ne no shengere smile fake. Ara jigra ba. Shamala ni ni fuma yi.
1: Smile la yelo ni sudo.
0: Ni ndawo la la ni version ni ni ramure tiyar.
1: Ya gore age. We have in the era bi any dugumu en sudo age du na.
0: Eh ni ndako na ke. Ya bon kolongin. Ni ngurma.
1: Kweli. Yes.

Raya, teneme nyor Gen Z, ingishu kainye nyor. Kaisi nikiliki ajo kainye nyor il Gen Z. Amuara barmasa ina ingishu.

0: kabisa ekeji Samson Tomboi atailo sinkulio jo iloibonok logira roi aitabaiki iyo kildaigani tikiram obo inche loto giroitie saa 12 karibu online ningoni kangai igira itomon apikatuera matare Mayan halo
1: Inicia.
0: Yeu
1: good evening
0: to you
1: Baba nangolo ngumo
0: sidai tukula meria nyamali
1: Kasari yanti igira ngamoro na William pegil de mulwe nye sarada
0: karibu leng William
1: sidai yanti kwa meria nyamali kisari yanti ntengaya nashe na ako talila tabala maribu olo akura marada adi kisari yale sere lea msanga
0: ho
1: ayri nisane mpijine na madu dan sanay madu kanara bol domini
2: Jeriria ini bokin dari Giro Nolduba. Do yang kita dong bokin.
0: Ho.
2: Orba iya lah bapa nama senaran kera ini nanti di endora lama rade sidai.
0: Aja showing. Majan halo.
2: Ini dia.
0: Yeu.
2: Oh neng.
0: Ipa pi.
2: Anda mama mandi jika anda bergerak.
0: Kari boleh mama mandi jika.
2: Dah kalau mereka boleh lama rade.
0: Tapi kapi.
2: Orang namanya apa namanya?
0: Hello. Yeu. Ipapi. Karibu le mama Tima. Ayi waki. Ho. Nijo kia pokin. Na shuling. Mayan, hello?
3: Hello, Mayan.
0: Hello?
3: Ji, Kennedy, Danalor, Melini.
0: Yes, Kennedy.
3: Ayo, ni di Ngula, Rukam, Madar.
0: Inte, Jingu?
3: Kuala, Selai, Dixon, Oye. Dinebo, Nade. Tukulah, Gwomir, Le, Namur, Melini, Nade, Gwomir. Emosiende sida ini ramai juga sida ini asyik sorgasi amu edanu syirisar guna na yuni ini sorgas.
0: Aiyah sawa sawa.
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Nabu rompui tina bishana. Eni ni kuto yuk naro county tenurumalo.
4: Mayan. Mayan FM.
6: Mayan FM. Nabu rompui tille esumiso yuk kajado county.

0: nejo eji a ne enego kagra sininje ajo kwani pasare esho muiro a pasa ninje esho muiro alliance alliance school pasa esho muiro ninje ang kwani sisi ni kina nani ndio tubaki shule kama lenana school wameenda nyumbani sisi ni kina nani ndio tubaki shule jameni ningasi rento iwoi niyolo rai rento iwoi ajo iyoshi ya kopeny orpayan wento mononi indai na inguragi school fees na duo na inguru school fees nila gige school iyolo lo shindai hustle ni maa perumoki na duo kera isumarate school kake ure ninche bebo school neko kitaro ninche nkera ajo pasara ameti ilo fulani school kanyoba ikiri yuk jameni ningasi ya nijuo kaa reasoning raro yena kakwa damu nota haku na kweli na agrari kwa naduo kerangu. I'm telling you, rage juu nkera ura amirisi ninye fulani, malose nano. Mera school fees amu, fees haba nalu rara iko nkera, mera kerie nkera ina merumoki ya irumuru enkisuma re school. Tenkara ginyo, keji ya gamara roni neji kera balance school. Nijimanya, ya roni neji eroni tuishu school fees. Idolda, kakwere denari shara, me nyamali school fees. Me nyamali airogi. Me kure raya naba, nalengkerai kukishiragi ninyo penye mwalimu ya jogi mwalimu tafadhali naomba tu niruhusu nisome. Nimeenda nyumbani sana mwalimu ni petu, wacha tu nisome. Ongea na mzazi, anitumie pesa. Ibele genye. Rame kure raya nyamali school fees. Rame nyamali nati. Agedu mwenye agedu wankera nejo, enda boli, kile jenda boli na getu mai mama hape nkangiti. Kanye seri mali muni. Na nebola agedu wa mali muni getu, nkara ginyo, ora dagebe yemi tigini, nepe jisukul, nearisho, dogiri na hijo nena. Ni mkua na kweli. Mayen FM, halo?
1: Hello?
0: Yeo?
1: Oh, no.
0: Epa pi?
1: Tahun ni lahir sih bunyi hari awak sedai. Dulu aja nama ada yang siapa gay gay naji tu, negara negara asing dulu. Kamu mahu negara na jual rujuk ni tu negara aja yang asing tu. Orang kerana nak jual lagi nak jual ni tu bulan rujuk. Kalau dia naik ni dia apa lah negara rujuk. Ini tu bayar. Ini mari, orang agama usir, orang agama rasa kandari. Nah, orang orang kalau orang itu naik rasa, mungkin jalan aja nih usir. Nah, orang itu ini aja tu, asli harga naik aja tu, sedih orang kara. Nah, orang ini kara, sedih orang. Nah, orang nak, sedih orang nak ni naik
0: aja. Kayu aja, rabai tiada uang musuh.
1: Ayah ayah do, orang mohon ado, dia aje suku ni dia na, bawa mula baru air ini cara suku na, do kerja dia apa yang kata orang ni na, jangan kerja orang dia na rara. Dia na, ni balang cara ni tu, na aku rasa cara na, ni lagi tu, saya jamu kerja lah aje nasi, ni eh ni ni ada mana ni balang kerja aje nasi. Dia orang ni orang mohon ado, dia aje suku ni dia mu, kalau dia dengan hidup.
0: Keron sade bagi ron kera kunana hari sekondari.
1: Ya.
0: Keron ya bagi emudi rakunana hari sekondari.
1: Rona sekondari amu abang ni bingkara rona semani na negre abang lehai.
0: Ho.
1: nyoro ni seria na ilevi na miruna suku na mo elevi na rei ya wanye nidi na chao na raya ndele ya gata na mokosa
0: hong
1: na uzi ya rei seria na lele lini
0: yee
1: na ya rei kita unagara ni mokosa ne ya ra seria na yiri na gara na lele lini
0: yee
1: ore onna gore re re ba ke primari ni ga ya ga ngara amo dali ya de re primari na ye gara na ye re se di di mai o gore le na ka boga ke di ba la ri ka ke primari na ra ri na ga ya bulya le sa ga ri na ra ya la de go shi
0: eh
1: ada se le ga ba ke
0: na shuli eh kabisa le ni noni ti ato na nka ulele MIN FM ke gira iri ya marite nebo ara kuna sane ente iba hone shinyero iyo ke erishara kake eji ara rado ite niki jope shukuni enke boko te sukul ayiko na kiaja emeji beye e sukuni shukuni enke boko meide make aisaidia ina teneru ikajai teneru doi anake epundo iwo aya uamu asuamuzi ninje open abeye erumo kinake ashomdoi abeye erumoki naduo aberumoki nto iguo ashoma irumie ngudi tonka ngiti amo wore ro yara de nita yu sirkali yola jomi ipunua kata aliki sirkali ni nkote ni ndubulue nkera ino na wore ro i orkua kukin lobulunye nkera iti yang na ekelaka asuji areti ongota na inapa ara renete inkera na abejiro sukulini teneri nenana agira nake ainyal andogiri ndiro sukulini keri rage inkera na arenkanyit keti yake inkera na ikaja na kepukwa dageti hatu nkuli na ara renejo gini matas na kenya ke tenkara jinyo tenkara ge orbulune onoro tenka genye na kumato nyo kira ntoyuo mara asene na ishia gino ai adolinchere kisho mairubulunkera tonkoto ina ishia gino

0: kera na ngai ya na korini ore kesi na shamona apari katika shagwa aira bayadu kaya kotini nyade pana kengil noto olo tilora is professor kithule kindigi Eki anoke sukul na rato mono imide ka unti na kakengkare na rokutengkara kengkaposha na rasabu kato sukul ni locho na le Kenya Karibu lenge mara ila gamba na rasada na kato kaya kotini kajilono Stephen Wale Saringe
1: Stephen Saringe
0: Karibu

suka ini loyen. Kalau kiri cina lalu jarwa. Wajah sari sari siri raimu. Kende farmasi amanya rewesu. Raga rinya riala ramara. Suka kian nasian